Sekretaris Kota Ambon Robi Sapolete, penataan trayek dan armada menjadi perhatian penting guna memastikan seluruh wilayah dan masyarakat terlayani jasa transportasi dengan baik. Guna menjaga stabilitas antara kebutuhan dan ketersediaan armada, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan berencana melakukan survei. Survei ini bertujuan untuk mengukur secara akurat tingkat ketersediaan penumpang dan kebutuhan nyata armada di setiap jalur atau trayek. Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan kendaraan yang tidak seimbang dengan jumlah penumpang yang berpotensi memicu kemacetan dan ketimpangan pendapatan bagi para sopir. Selain itu, pemerintah Kota Ambon juga tengah mengkaji opsi pembatasan masa operasi atau usia layak jalan kendaraan angkutan umum, misalnya pada rentang 15 hingga 20 tahun. Menurut Sapolete, pembatasan ini dinilai penting tidak hanya untuk efisiensi jumlah kendaraan, tetapi juga untuk menekan tingkat polusi udara serta menjamin kelayakan dan keselamatan armada bagi pengguna jasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello guys,

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Bapak saudara, Alif pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun, ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Kabar dan runci masih terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua di pagi ini ya, pagi menjelang siang ya basudara. Nah, pernahkah basudara bangun di pagi hari dan merasa sangat enggak untuk para berangkat kerja? Bukan karena malas, melainkan karena energi basudara terasa benar-benar terkuras. Jika perasaan tersebut terjadi terus-menerus dan mulai disertai rasa sinis atau menjauh dari pekerjaan, kondisi yang dialami mungkin bukan sekedar kelelahan biasa. Bisa jadi itu merupakan tanda burnout. Ini merupakan kondisi yang berkaitan dengan stres kronis di tempat kerja yang sering berhasil dikelola. Nah, kondisi ini ditandai antara lain dengan kelelahan, munculnya sikap menjauh atau sinis terhadap pekerjaan, serta menurunnya efektivitas dalam bekerja. Jika berlangsung terus-menerus, Pak Saudara, ini dapat mempengaruhi produktivitas sekaligus kesehatan dan kesejahteraan sesama. Nah, itu Pak Saudara. Jadi, ya katong melakukan pekerjaan juga tergantung dengan katong punya mood ya Pak Saudara. Jadi kalau katong suhadapi katong punya pekerjaan dengan mood yang bagus, beta yakin semuanya pekerjaan akan berjalan dengan lancar Pak Saudara. Sumber informasi ini Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Wah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, dan sing peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Masih dengan Tony Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Basudara, selamat siang for semua. Mudah-mudahan aktivitas dari pagi sampai saat ini berjalan yang lancar dan baik ya. Dan Basudara, mudah-mudahan ini semua jam 12 sih. Jadi saat itulah yang makan, jangan sampai telat makan ya. Supaya yang saki-saki itu akan sing kambuh. Oke Basudara, jangan lupa makan ya. Kata juga nanti saya dikira mau makan. Ya, selamat beraktivitas for Basudara. Selamat menikmati donci-donci yang katong siapkan for Basudara.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing talalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat penari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, ding bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilang nih.
1: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua-tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton, supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah itu baru mantap, melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, sejumlah pulau di Maluku terancam hilang jika kenaikan permukaan air laut mencapai 2 meter. Ancaman tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA Provinsi Maluku, Anton Lailosa, berdasarkan simulasi dampak kenaikan muka laut terhadap wilayah kepulauan. Dijelaskan ancaman tersebut menjadi serius karena sebagian besar desa di Maluku berada di kawasan pesisir. Sekitar 80% desa di provinsi kepulauan itu disebut berada di wilayah yang berhadapan langsung dengan laut. Kenaikan muka laut juga berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Pendidikan, kesehatan, sistem air minum, hingga aktivitas masyarakat dapat terganggu apabila kawasan permukiman terdampak genangan. Menurutnya, masyarakat di pulau-pulau kecil menghadapi tantangan lebih besar jika harus berpindah akibat perubahan kondisi wilayah. Perpindahan penduduk dari pulau yang terdampak membutuhkan biaya besar karena tidak hanya menyangkut tempat tinggal tetapi juga berlangsung keberlangsungan kehidupan masyarakat. Mengantisipasi ancaman tersebut, Pemprov Maluku telah memasukkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan, rehabilitasi mangrove, pemeliharaan padang lamun, dan pembangunan sistem penyediaan air minum menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan kawasan pesisir.

0: Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang dan inga, jang baku marah sampai matahari memburu.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

dan kebanya Bapak Saudara masih ada yang katakan di Pro Ampa. Selamat siang untuk Bapak Saudara yang sumakan siang. Selamat lagi dong sumakang. Kata masih punya kabar-kabar info Bapak Saudara. Pemerintah Provinsi Maluku dong menyiapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM. Dan ini akan mampu menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut. Tadi Katong sudah sempat informasikan tentang dampak dari kenaikan permukaan air laut. Nah, dan langkah tadi ini di mana pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM. Nah, ini menjadi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim terutama untuk melindungi ketemu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, ya. Nah, menurut Antua Anton Lailosa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku, Anto bilang pembangunan infrastruktur air minum ini perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. SPAM ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang harus diperhatikan supaya tetap mampu melayani ketemu masyarakat di tengah perubahan kondisi pesisir. Mengingat sekitar 80% desa di Maluku itu berada di kawasan pesisir yang paling rentan sekali terdampak kenaikan permukaan air laut. Lalu dampak dari kenaikan permukaan air laut ini akan juga berpotensi untuk meluas ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, ya. Bisa dibayangkan tuh Pak Saudara. Nah, karena itu perencanaan pembangunan di Maluku diarahkan untuk memperhitungkan risiko perubahan iklim sejak tahap awal. Lalu pemerintah provinsi juga terus membuka peluang kemitraan untuk mendukung berbagai program untuk menghadapi perubahan iklim ini. Penguatan infrastruktur air, terutama air minum, itu diharapkan dapat menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus meningkatkan ketahanan data desa-desa pesisir untuk menghadapi perubahan iklim, perubahan lingkungan. Seperti itu, Pak Saudara.

daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Karena jantung hati itu polo cion cion cio male cio kapono na ale bale.
1: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
2: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Saudara, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia Kementerian Hukum tahun anggaran 2026 di Ambon dipantau bersama oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku. Pemantauan berlangsung di UPT BKN Ambon Sabtu 26 September 2026 setelah peserta menyelesaikan tahapan SKD yang dilaksanakan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT BKN. Pemantauan diarahkan pada pelaksanaan prosedur seleksi dan pelayanan kepada peserta sebagai bagian dari menjaga keterbukaan proses penerimaan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dalam pemantauan tersebut. Jajaran Kanwil Kemenkum Maluku berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk memperoleh gambaran atas pelaksanaan seleksi yang telah berlangsung.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Sebenarnya cuma mau kasih ingat dong, Sa, kalau ketong sekarang ini nih khususnya untuk usia di atas 40 tahun, kayaknya ketong sudah boleh terlalu banyak konsumsi gula. Iya, karena ini akan bisa berpengaruh untuk ketong kesehatan. Mungkin betara sama saudara juga sudah paham ya, sudah ngerti. Tapi ketong kasih ingat for saudara-saudara yang masih tergiur, masih tergiur dong, masih galojo dengan makanan-makanan enak. Nah, jadi buat saudara, ketong tahu sendiri, gula, segala sesuatu yang mengandung gula, mau di makanan kah, mau di kue kah, mau di ketong pun makanan sehari-hari itu makan siang kah, makan malam, apapun tuh, minuman-minuman kah. Nah, ini memang ya ketong tahu gula itu merupakan salah satu sumber energi yang bisa ditemukan di mana saja, di dalam makanan, di minuman, semua. Nah, tapi bersaudara, tahu gak sih, kalau ketong pun tubuh ini memang akan membutuhkan gula dalam jumlah tertentu ya. Tetapi konsumsi gula yang terlalu lebih juga itu bisa dampaknya kurang baik pada ketong pun kesehatan. Karena itu bersaudara, perlu memperhatikan kadar gula atau jumlah gula yang ketong konsumsi setiap hari. Terlalu banyak konsumsi gula itu bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama kalau konsumsinya sudah berlangsung lama, panjang ya, sudah bertahun-tahun. Ketong sih ngerasa sekarang, tapi nanti ya. Nah, asupan gula yang berlebihan itu sudah dapat berkontribusi terhadap meningkatkan berat badan, lalu risiko ternyata terjadinya obesitas. Kemudian selain itu, konsumsi gula yang tinggi ini bisa meningkatkan risiko kerusakan gigi kalau terlalu tinggi sekali. Nah, gula tambahan itu banyak ditemukan dalam minuman manis. Ini lebih-lebih ancur lah. Nah, minuman manis, permen, kue, biskuit, makanan pencuci mulut, dan berbagai macam makanan-makanan produk olahan. Jadi tanpa ketong sadari, konsumsi beberapa jenis makanan dan minuman ini dalam ketong kehidupan sehari-hari itu bisa membuat jumlah gula yang masuk ke dalam ketong tubuh menjadi cukup tinggi. Ketong sih bisa kadar itu, saudara. Ketong tahu sama makan. Ketong sih tahu ini akan kontribusi per ketong kadar gula dalam darah nih seberapa besar. Nah, oleh karena itu, saudara, penting untuk memperhatikan informasi kandungan gula. Kalau ketong beli apa-apa, cek dulu dia punya ingredients-nya itu. Kandungan gula di akan pun label makanan itu, saudara, dan di dalam minuman itu pasti ada. Cek dulu. Nah, untuk mengurangi konsumsi gula, saudara bisa membatasi minuman manis dan memilih air putih sebagai minuman utama. Itu saja dulu, aman. Jadi konsumsi makanan segar seperti buah, sayuran, makanan bergizi lainnya, ini bisa menjadi bagian dari pola makanan yang lebih seimbang. Nah, kalau ketong bangun kebiasaan ini, kebiasaan mengurangi gula secara bertahap, ini bisa membantu ketong menyesuaikan diri dengan rasa makanan dan minuman yang tidak terlalu manis, sehingga terlalu manis begitu. Nah, lalu saudara, biasanya nih ya, kalau beta sing papamu, beta pemberat tubuh biasa-biasa sah, toh cek dulu saudara pun usia berapa. Biasanya nih saudara, mungkin kalau sekarang ini ketemu usia 20-30-an tahun, itu ketemu masih bisa misalnya kontrol ketemu pemberat badan. Contoh misalnya ketemu makan kesabaran sah, tapi beta makan kesabaran sah, beta badan stabil sah. Jangan sombong dulu buat saudara. Karena biasanya usia di atas 40-an tahun nanti itu katong susah parjaga katong pun berat badan. Semakin umur bertambah, katong susah parkas turun badan. Biasanya begitu. 45 tahun ke atas tuh. Nah, itu susah. Kalau akan sunai, kayaknya susah. Kecuali kalau buat saudara rajin olahraga. Nah, itu boleh. Tapi kalau saya rajin olahraga, cuma mau coba-coba deh, harap diet kah apakah seng akan tetap begitu sah. Tapi ini menurut beta karena beta juga alami sendiri nih, saudara. Jadi
itu yang kita bilang tadi tuh, dulu-dulu tuh masih bisa stabil nih, masih bisa jaga. Kalau misalnya badan sunai, kasih turun lagi, jadi kurangi makan, begitu diet lagi, diet, akan turun tuh. Habis itu begitu lagi, badan terlalu kurus, kasih naik lagi sedikit, makan banyak lagi, makan banyak. Nah jadi begitu, datang usia seperti sekarang ini nih, saudara, kayaknya susah. Nah terus abis itu katong baca di artikel-artikel lain, ternyata di usia begini nih katong susah par kasur madang begitu. Beta sih perlu sebut beta usia. Sudah bisa bayangkan tadi masing-masing jadi rahasia. Jadi begitu saudara, di usia 45 tahun ke atas tuh biasanya katong susah untuk kasur madang. Karena itu faktor usia. Jadi kalau saudara mau ya mari mulai berolahraga supaya katong punya badan ini tetap segar, tetap bugar begitu. Lalu kalau kemarin tuh kata dokter tuh, dokter sempat bilang kalau usia-usia lanjut tuh sempat apa? Pijim saja supaya ketongem. Apa namanya? Jaga masa otot tuh. Lalu kalau misalnya nanti menopause kah, suka na osteoporosis, itu katong punya otot masih tetap terjaga, masih tetap kuat. Karena katong rajin gym, rajin olahraga. Jadi begitu saudara. Intinya tuh katong bergerak saja. Bergerak jangan sampai seng bergerak supaya katong punya tubuh ni akan seng sakit-sakit. Jadi begitu saudara, dan kiwanya tuh masih bersama dengan katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.

0: Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang dan inga, jang baku marah sampai matahari memburu.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Saudara, aktivitas jual beli di Pasar Batu Merah Kota Ambon mulai ramai sejak waktu subuh hingga pagi hari. Sejumlah pedagang terlihat menawarkan berbagai jenis sayuran segar dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Keramaian pasar sudah terlihat selepas subuh. Para pedagang mulai menata dagangan, sementara pembeli berdatangan untuk mendapatkan kebutuhan dapur, khususnya sayuran yang masih segar dan tersedia dalam jumlah banyak. Meski kondisi jalan di sekitar pasar terbilang sempit, akibat adanya pekerjaan perbaikan jalan dan penataan tata kelola pasar, aktivitas perdagangan tetap berjalan. Kondisi tersebut sehingga mengurangi geliat jual beli antara pedagang dan pembeli pada pagi hari. Sejumlah sayuran dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Kacang panjang misalnya ditawarkan dengan Rp5.000 per ikat, sementara bayam dijual Rp7.000 per ikat. Selain itu, pak choy juga dapat diperoleh dengan harga Rp5.000 per ikat. Harga yang sama juga berlaku untuk kangkung dijual dengan harga Rp5.000 per ikat. Harga tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat memilih berbelanja sejak subuh atau pagi hari. Selain harga yang relatif lebih murah, pembeli juga masih memiliki banyak pilihan karena stok sayuran yang tersedia masih segar.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, baru minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda.

0: Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
1: Ayo.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengisyaratkan kesiapannya untuk bertarung memperebutkan kursi gubernur pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada Maluku 2029. Sinyal politik tersebut ia sampaikan usai resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku di Pantai Punimua, Negeri Liang, Minggu 27 September 2026 kemarin. Mantan Bupati Seram bagian timur SBT yang saat ini mendampingi Gubernur Hendrik Lewerisa tersebut menilai amanah memimpin Partai Nasdem menjadi modal utama untuk melanjutkan perjuangan politiknya. Langkah ini sekaligus menandai babak baru bagi Abdullah Fanat yang ingin naik kelas dari orang nomor 2 menjadi calon orang nomor 1 di Maluku. Dalam pidato politiknya, AV mengaku sempat berniat mundur dari panggung politik akibat kegagalan pada beberapa kontestasi sebelumnya yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan dukungan partai politik. Namun dorongan dari para pendukung setia serta hasil survei Pilkada 2024 yang konsisten menempatkannya di posisi 3 besar mengubah keputusan tersebut.

Iya, Pak Saudara, dan kebanyakan masih dengan di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Dan Pak Saudara, sekarang sujam 15 jam 3 sore, 3 menjelang sore. Pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, Pak Saudara, katong ajak untuk mengikuti program acara selanjutnya dari Pro Ampa Jakarta, Suara Budaya Nusantara. Katong ikuti bersama-sama.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah ya. Aman ya, iya, gimana kabar okay. Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca ya. Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah pasti... tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang.
2: Oke, okay, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Salam sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau. Dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak. Sarawaga Lembong itu seperti apa? Gitu, Mak. Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawa Galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Ya. Lalu yang unik pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, okay, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay, itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong, itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh,
4: kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Iya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya,
4: pola
3: Mak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Okay. Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Bergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam bersilat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke.
4: Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Pakai Sarawak Galembong.
4: Pakai Galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya. Ini sangat fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Oke, baik. Memang kegunaannya, memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama, bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong ya, namanya kandi.
3: Oke, baik.
4: Nah, menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayua.
3: Bayu.
4: Bayua itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah itu, namanya Galembong Bayua.
3: Bayua.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi Galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galemo yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampek.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
4: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampek.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawa galembong. Biasanya tentang sarawa galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, sarawa galembong, sarawa galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawa galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah.
4: Saya tanya tentang manuskrip galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang sarawa galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, ya, kita belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisak itu.
3: Pola
4: di bagian pisak. Pola yang mirip di bagian pisak celana sarawa galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama. Membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak. Ketiak baju kurung basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu. Itu asumsi saya karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini apa saja jenis galembong ini, kenapa ada yang rendah pisaknya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Oke, nah menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarawa galembong ini ada nggak? Rupanya ini
2: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun sarawa galembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
3: Iya.
2: Tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun sarawa galembong tuh punya ciri khas tapak itik itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
4: Oh, baik, silakan. Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
5: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui, panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya.
3: Mm-mm.
4: Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya, ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah, udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato
4: tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata
4: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, Tapa Itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di Tapa Itia, Galembong tidak termasuk pakaian adat. Tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai Galembong. Tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi Galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jawi memakai itu. Jadi pakaian yang umum
3: digunakan
4: dan fungsinya untuk kegiatan
3: sehari-hari.
4: Okay. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
5: Oke, okay, baik.
4: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola Tapa Itia yang ada di Pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
5: Oke, okay, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
4: Ini Noel. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nang pusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
5: Baik.
4: Atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa Tapa Itia yang dimenjelaskan itu Belum saya temukan.
3: Belum. Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
4: Iya.
5: Yeah. Oke, okay, deh. Baik, kalau okay, gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih, Mas Noel. Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
5: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Mak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya,
3: ya. Naik pesawat pun pakai itu,
2: ya. Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Afendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Mak, ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
2: Oh.
3: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke. Baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Cikgu Ria, pendengar setia Radio Nusantara Uni Riri.
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar suara saya, Bang Uni?
2: Dengar, Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel, sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng, dengan... Manggil apa sih tadi, manggilnya? Lebih enak?
1: Narasumber, Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu.
0: Manggil apa, Bang Noel?
2: Mak Kari.
0: Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
0: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang aduh luar biasa gantengnya nih sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau misalnya salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa, jadi saya sudah apa kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana Galombang, Galombang atau Galembong atau bahasa
3: Galembong.
0: Adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya. Namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam, dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya, buat pertanyaannya begini, Pak Mangari.
3: Yep.
0: Seperti apakah Pak nih, apalagi dengan, ya pasti kan ada dengan kesenian bela diri itu, seperti Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesiniannya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya, ya seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari

0: Assalamualaikum
1: Iya.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini di
2: Baik.
1: atas pantu dulu nih sama Makar ini.
2: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah melompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aye gadang, sakali tapian baraliah atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah Bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong Bayu itu.
1: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
3: Karena apa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
1: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sileknya itulah sile Minangkabau,
1: iya,
3: maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan?
1: Iya.
3: Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerja sama dengan desainer.
1: Iya.
3: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
1: Okay.
3: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
1: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. itu sama dengan seperti

0: pendekatan dengan pemajuan kebudayaan, ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin Galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar Galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
2: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Cikgurnya tadi.
2: Iya, benar banget.
1: Baik, ini ada yang bergabung nih, Bang Noel, di
2: baik.
1: WA-nya Perempat ya.
2: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum, Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Makari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
0: Oke.
1: Okay. Silakan.
0: Oke, okay. Siapa namanya?
1: Dia, Mak.
0: Dia di bypass.
1: Mm-hmm.
0: Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
0: Apa tantangan?
1: Terbesar.
0: Terbesar.
1: Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
0: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Mindset kita adalah mindset luar.
1: Oke.
0: Okay. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
1: Okay.
0: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
1: Iya, benar.
0: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
1: Banjir bandang ya,
0: Mak. Agak keras.
1: Aman, Mak.
0: Sorry, Noel.
2: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
0: Iya, harus lah.
2: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
0: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik.
2: Iya.
1: Okay. Silakan untuk Denusana Padanga atau Sobat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
1: Oke. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
3: Iya, betul.
0: Oh, Mama Zur.
1: Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
3: Bang Noel dan Mak Kari.
0: Iya,
3: Bu Zur. Saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Galembong, tapi gimana gitu warnanya, kayak apanya, atau tetap hitam, setelah saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu setuju banget gitu. Itu usulnya aja itu, Mak Kari ya.
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan.
0: Yeah.
1: Kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
0: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai keminangkabauan.
1: Iya.
0: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
0: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
1: Iya.
0: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
1: Oke.
0: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang, itu juga menjadi penyakit.
1: Penyakit.
0: Itu untuk pakaian yang cewek,
1: iya.
0: Tapi untuk Galembong, itu kecil
1: resikonya. Kecil resikonya, Maya.
0: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
1: Okay.
0: Masalah warna tidak ada masalah. Bagi orang Minang, warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
1: Oke.
0: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
1: Oke. Okay. Aneh-aneh. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Noel, ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Belum ada.
2: Iya, oke.
1: Okay, di Padang,
2: di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini Uni Riri ya.
1: Gak
2: terasa. Gak
1: ya.
2: Kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galombong nih, Galembong ya. Ya jadi kita nggak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari. Kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silahkan.
1: Oke, silahkan.
0: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
0: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
2: Wow. Oke, baik itu
1: udah
2: dia ya.
1: Nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
2: terutama iya, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
2: Bener itu ya? Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
1: Ya jangan ya nunu-nunu ya di sana ya sama
2: itu
1: budaya
2: dia.
1: Ya.
0: Satu hal yang dikatakan.
1: Boleh. Silakan, Mak.
0: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
2: Oke, iya.
0: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit, bahwa dia bangga saya punya payung bagus.
2: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
0: Itu dia.
2: Baik.
0: Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
0: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Oke, baik, siap.
1: Padat banget nih yang
2: betul,
1: materi kita hari ini.
2: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Mak Kari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Mak Kari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses.
0: Salam
2: pokoknya.
0: Nova Kalista.
1: Iya.
2: Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara Panitia Kerja atau Panja Pajak dan Retribusi DPRD Kota Ambon mendorong Bank Maluku dan Bank Maluku Utara untuk segera merealisasikan digitalisasi transaksi keuangan bersama dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Pengumpul Pendapatan Daerah. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua Panja DPRD Kota Ambon, Seth Pormes, mengatakan untuk mematangkan skema kerjasama tersebut, Panja mendesak penyusunan regulasi dan kesepakatan resmi. Menurutnya, Panja memberikan batas waktu hingga tanggal 8 Oktober mendatang bagi Bank Maluku untuk melakukan guncang sosialisasi dan koordinasi intensif dengan dinas terkait. Anto bilang langkah percepatan ini berdasar pada masih banyaknya objek pajak potensial yang belum terintegrasi dengan secara elektronik. Misalnya dari total 11 objek pajak di Dinas Pendapatan Daerah Dispenda, saat ini baru 3 objek yang menjalin kerjasama transaksi elektronik dengan Bank Maluku.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
2: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Satu FM, tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang

ada main. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: kita putus.
1: Hancur.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara Perum, Badan Urusan Logistik Bulog, Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menjalankan sejumlah langkah strategis guna memitigasi dampak musim kemarau serta memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di wilayah kepulauan tersebut. Upaya mitigasi yang ditempuh meliputi optimalisasi penyerapan beras dari petani lokal, penyaluran program bantuan pangan secara berkala, hingga penguatan cadangan beras nasional. Manajer Pemasaran Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Chandra Agi, mengatakan stok beras yang dikuasai Bulog di wilayah Maluku saat ini tercatat 9.183 ton dan dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Untuk penyerapan lokal, Bulog Maluku aktif menyerap hasil panen petani di berbagai sentra produksi seperti Gemba, Seram bagian barat, Kopi, Maluku Tengah, dan Desa Wainetat, Kabupaten Buru. Setelah merampungkan tahap pertama pada Februari-Maret, pendaftaran dan penyaluran tahap berjalan untuk alokasi Juli-September sedang dilakukan, yang nantinya dilanjutkan hingga periode Oktober-Desember. Ditambahkan, guna menjamin kelancaran distribusi ke daerah kepulauan, Bulog memaksimalkan jaringan gudang penyimpanan di berbagai kabupaten kota. Khusus untuk wilayah yang belum memiliki fasilitas gudang seperti Kabupaten Buru Selatan, pasokan pangan di Sokong penuh

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itulah. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sanang, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, peringatan World Tourism Day 2026 di Negeri Hilak, Kabupaten Maluku Tengah menjadi momentum untuk mendorong gerakan pariwisata berkelanjutan yang menempatkan kelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun pariwisata di Maluku. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Benteng Amsterdam, Negeri Hilak, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah mengusung tema Sustainable Tourism Movement dengan tagline merawat alam, melestarikan budaya, menguatkan masyarakat. Dan tema tersebut menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga berkelanjutan di bidang lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku dan dilaksanakan melalui kolaborasi bersama IAKN Ambon, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Negeri Hilak, serta Pemerintah Negeri Kaitetu. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku, Dodi Wiranto, SSMH, menegaskan bahwa kekayaan alam dan budaya Maluku merupakan modal penting alam pengembangan pariwisata yang harus dijaga bersama. Melalui peringatan World Tourism Day 2026, para pihak didorong untuk memandang pariwisata tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan dan manfaat ekonomi, tetapi juga dari tanggung jawab menjaga sumber daya yang menjadi daya tarik wisata Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Aja pulu aja gila bang begila.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, kalau masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan hadirkan mini drama edisi hari ini. Ada mini drama dengan judul Drama Tanjung Manangis.

0: Tangisan di Tanjung Halmahera. Halmahera, Maluku Utara, merupakan provinsi Maluku Utara di bagian timur Indonesia. Daerah Maluku Utara terdiri dari beberapa pulau yang selalu satu, di antaranya terdapat Pulau Halmahera. Di Pulau Halmahera terdapat satu tempat yang bersejarah, yaitu disebut Tanjung Menangis. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung Menangis memiliki asal usul dipercaya oleh masyarakat Halmahera secara turun-temurun. Kembali mengenang di suatu masa yang lalu, seorang raja besar di Halmahera menutup usia dan sang raja meninggalkan istrinya yang bernama Baginda Ratu. Putra yang pertama bernama Baginda Arif, putra kedua Baginda Binaud, dan seorang putri bernama Baginda Nuri.
1: Bagaimanapun caranya, aku harus menjadi raja menggantikan ayahanda.
0: Baginda Binaud merasa sangat berambisi untuk memperoleh kekuasaan sehingga melupakan hubungan persaudaraan dengan keluarganya.
1: Patih, setelah ayahanda wafat, maka kakakku Baginda Arif yang berhak menduduki tahta. Tetapi aku sangat menginginkan menjadi raja. Apakah kamu mau membantuku, Patih?
2: Maafkan hamba, Baginda Binaud. Sudah seharusnya Baginda Arif yang menjadi raja, karena beliau anak tertua.
0: Baginda Binaud semakin berpikir untuk mencari cara bagaimana untuk membujuk putri agar bersedia membantunya menjadi raja.
1: Jika kamu bersedia membantuku, intan berlian ini, dan satu lagi, jabatanmu sebagai patih aman selama aku yang menjadi raja.
2: Hamba akan mendukung Baginda Binaud sebagai raja. Semua perintah Baginda akan hamba laksanakan.
0: Setelah menerima sebuah benda intan berlian dari Baginda Binaud, patih segera memerintahkan para pengawal prajurit kerajaan untuk menangkap Baginda Ratu, Baginda Arif, dan Baginda Nuri. Akhirnya Patih memasukkan Baginda Ratu, Baginda Arif, dan Baginda Nuri terkurung ke dalam penjara.
3: Kakanda Baginda Binaud keterlaluan.
0: Setelah memasukkan saudara-saudaranya terkurung ke dalam penjara, Baginda Binaud pun akhirnya berhasil menguasai tahta kerajaan dan menjadi raja. Setelah menjadi raja, Baginda Binaud memerintahkan kerajaan dan rakyat dengan kejam dan angkuh. Baginda Binaud juga memerintahkan rakyatnya untuk membangun istana dengan megah. Para prajurit diperintahkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Rakyat yang bekerja untuk membiayai kehidupan yang mewah. Baginda Binaud tidak segan-segan menarik pajak dalam jumlah besar dari rakyat. Hasil panen pun diangkat ke istana dan menyisakan sedikit untuk rakyat. Tidak hanya hasil bumi, rakyat juga diwajibkan untuk menyerahkan sebagian ternaknya sebagai pajak. Baginda Binaud masih merasa kurang dari hasil pajak bumi dan ternak. Dia kemudian memerintahkan menarik pajak dari kepemilikan tanah.
3: Hanya karena kekuasaan, dia berubah menjadi tamak, kejam, dan tidak tahu diri.
4: Kita harus sabar menghadapi cobaan ini. Yang benar akan mendapatkan keadilan, dan yang salah pasti kelak akan mendapatkan hukuman.

0: Tidak semua orang di istana setuju dengan Baginda bin Naud, yang salah satunya adalah Bijak. Bijak adalah seorang prajurit punggawa istana.
1: Raja bin Naud benar-benar penindas rakyat. Dia tidak mau tahu dengan kesulitan rakyat. Harta kita diangkut ke istana demi membiayai kehidupannya yang mewah.
2: Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melawan perintah raja, pasti masuk penjara.
1: Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Rakyat telah menjadi korban ketamakan raja. Aku harus berbuat sesuatu.
0: Akhirnya Bijak memutuskan keluar dari istana untuk melakukan pemberontakan. Bijak dan prajurit pendukungnya menyerang penjara di mana tempat keluarga kerajaan ditahan. Meskipun dijaga dengan ketat oleh banyak prajurit, Bijak dan pasukannya berhasil membebaskan keluarga kerajaan setelah berhasil membebaskan keluarga istana dari penjara. Bijak membawa keluarga istana keluar dari kerajaan di suatu tempat yang aman di hutan.
3: Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bijak. Syukurlah, masih ada orang di istana yang masih peduli dengan keadaan kerajaan kita.
1: Yang mulia Baginda Ratu, sekarang kita memiliki pasukan yang cukup kuat untuk menyerang istana. Mohon izinkanlah hamba memimpin pasukan menyerbu istana sekarang juga.
3: Oh, jangan lakukan itu, Bijak. Jangan sampai hanya karena berebut kekuasaan, kita saling membunuh dengan saudara. Semua ketamakan, iri, dan dengki akan kalah dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan.
2: Baginda bin Naud sudah keterlaluan. Kesalahan terbesarku adalah mendukung dan membantunya menjadi raja dengan cara tidak benar. Semua ini harus segera dihentikan.
4: Semua perintah raja tidak boleh dilawan. Siapapun yang berani melawan raja, maka akan dijebloskan ke dalam penjara.
0: Pada suatu pagi, sebuah gunung mengeluarkan asap putih yang sangat tebal. Terlihat burung-burung yang berterbangan sangat ketakutan pagi yang cerah dan tenang tersebut. Tiba-tiba dikagetkan dengan suara yang menggelegarkan dari gunung tersebut. Lahar panas berawan merah keluar dari puncak gunung dan menuju ke arah istana. Istana megah baru dibangun dari hasil penindasan tersebut hancur seketika diterjang lahar panas.
5: Tolong! Tolong!
0: Lahar tersebut ternyata tidak hanya menghancurkan istana. Sepertinya lahar itu akan mengejar seseorang.
5: Aduh, tolong, panas, panas.
0: Baginda bin Naud lari sekencang-kencangnya, tapi lahar tersebut semakin mendekat. Apa yang terjadi? Baginda bin Naud berusaha sekuat-kuatnya untuk menyelamatkan diri. Dia lari sekencang-kencangnya menuju laut. Tidak ada jalan lain lagi bagi Baginda bin Naud. Di depannya terdapat tebing yang sangat curam. Sedangkan di belakangnya lahar berwarna kemerahan dengan panasnya siap membakarnya.
5: Aduh, tolong, panas, panas.
0: Pendengar, di Tanjung tempat Baginda bin Naud meninggal, sering terdengar suara menangis. Oleh karena itu, tempat tersebut akhirnya dikenal dengan nama Tanjung Menangis. Pesan moral, menjadi seorang pemimpin dalam suatu kerajaan, seorang pemimpin selalu rendah hati, memperbaiki diri, tidak tertarik menampilkan diri yang penuh polesan dan pencitraan, tidak pernah menampilkan diri sebagai pusat perhatian, hidup dalam kesederhanaan, jauh dari arogansi dan santun penuh penyayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, katong masih di Perompat RRI Ambon di malam hari ini. Dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka di Matawana Perompat ya, mengawali katong kebersamaan di Matawana Perompat dari jam 21.00 tadi. Katong buka dengan 3 lagu yang tadi baru saja lewat. Hadir membuka Matawana Perompat dengan lagu Minta Talahatu, dan ini featuring Freshly Niki Yulu ya, Parcuma, lagu yang orang-orang juga bilang kata ini lagu kapiso nih, soalnya kalau katong denger kayak iris-iris hati langsung auto galau. Kemudian disusul itu ada Balai Pulang 3, Jesse Aldrin featuring Teton Karibo, salah satu beta punya lagu favorit juga ini Balai Pulang 3. Dan tadi yang baru saja berlalu ada ini lagunya Cak and Winel Suposepa ya, dengan Sepi di Hati. Mau kita informasikan bahwa untuk pendengar yang mau bergabung nanti boleh di 0911311544 untuk layanan teleponnya. Kemudian nanti untuk di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Sekali lagi yang belum save nomor WhatsAppnya Perompat boleh di save dulu ya di 0813-5624-5887. Line telepon sudah beta buka, yang mau bergabung cus langsung bisa di 0911311544. Ada yang sudah bergabung ya. Matawana Perompat, selamat malam. Halo.
1: Halo. Matawana, selamat malam.
0: Selamat, halo.
1: Halo. Matawana, iya. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini? Orang Suli kah?
1: Iya. Saya di Suli.
0: Iya, Kak Fabio, kabar bagaimana tuh? Baik?
1: Baik saja, sehat-sehat saja.
0: Siap.
1: Kita bagaimana kabar?
0: Kita sehat walafiat, sehat, ceria, dan bahagia di Studio Perompat.
1: Iya, kedengaran dari suaranya itu ceria.
0: Ini pun cuaca dong, Kak Fabio, di Suli.
1: Aman-aman saja.
0: Aman-aman,
1: ujang-ujang lain.
0: Iya, katong kayak beberapa waktu lalu diterpa hujan terus, katong sampai muka su kuning-kuning ya.
1: Biar kalau ujang-ujang kan amelia juga.
0: Aduh, jangan. Tapi kalau ujang kan amelia, kayaknya semis sebarang ada dewa hujan di sana tuh. Lagu dulu boleh, Kak Fabio, lagu apa malam ini?
1: Manaki, Kakai.
0: Kakai, siap mengudara, ya. Salam-salam boleh.
1: Baik. Yang pertama buat Caca Ayu di Masawi, selamat malam Caca, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga, selamat malam Bung, diberkati selalu. Om Deden tengah-tengah, Om Cacun juga, Om Hussein, selamat malam diberkati. Om Yan, Kakak Sirawai juga selamat malam diberkati. Om Marcel Suli, selamat malam Komandan, diberkati selalu. Kakak Rere di Pasteng, Mami Pasok Transit, selamat malam diberkati selalu. Ada Linda di Lorong Gantaria. Ada Kakak Ancis Panah Tinggi, selamat malam diberkati. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli, selamat malam diberkati selalu. Kakak Inka di Carvan, Kakak Eva Wehaung juga selamat malam diberkati selalu. Om Stevi di Hartes, lalu Pak Jumaidi di Kebun Cinggi, selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi di Skip, Adik Enca di Bentas juga, selamat malam diberkati. Oli di Kamal juga selamat malam. Mr. Gaso sama Bung Tony di Puncak Tuni, selamat malam diberkati selalu. Kakak Eva di Wehaung, Kakak Eva di Talake juga bersama Abu Syarif Hidayat di Talake juga, selamat malam semuanya, selamat diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam diberkati. Lalu ada Vina dan pacarnya di Jakarta, selamat malam diberkati selalu. Salam sehat juga buat Nano yang ada di Manado, Ibu Ariati, lalu Ibu Helen, selamat malam diberkati. Lalu Nona Vika, Wulandari, Jingga, sama Bunda Els di Manado juga selamat malam, salam sehat selalu. Fiona di Kupang. Oke, tolong monitor gabung. Oke, kita sedikit saja dangke.
0: Dangke. Iya, Kakak Fabio ya di Suli yang baru saja lewat, requestannya kakaknya dari Nanaku ya. Dan ini satu dari WhatsApp juga sudah bergabung, dari Kak Indah ya. Selamat malam kakak, mau request lagu dong dari Freshly Sebelum Pagi. Salam-salam untuk semua pendengar, semoga terhibur. Oke, terima kasih Kak Indah, lagunya menyusul. Kemudian tadi ya di jam 8 juga ada yang sudah bergabung juga dari, oh ini chat-chat saja. Halo Kakak Ita dari V di Kupang. Halo Kakak V, kabar bagaimana tuh? Ini Bunda Popi tadi ada sempat-sempat telepon, tapi kayaknya tadi masih ini ya, masih meladeni Kak Fabio. Bunda kalau mau telepon juga boleh ya, langsung di 0813 5624 5887 ya. Kalau belum lagi kita buka line telepon lagi, siapa tahu ada lagi yang mau gabung. Oke, di telepon udah gabung, jadi nanti kayaknya setelah ini lagi ya guys baru yang lain bergabung. Mbak Mana Perampas, selamat malam. Halo.
2: Halo Mbak Mana Perampas.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan diriku.
0: Siapa ini? Orang Paso.
2: Orang Namlea.
0: Orang Namlea, suruh berubah suara kah ini?
2: Biasa saja.
0: Siapa tadi tuh, Bang Dewa?
2: Iya tuh, Dewa tuh bikin suara kayak halus-halus begitu tuh. Oh,
0: tapi dapat dengar kayak macam kasar kah?
2: Tidak.
0: Abang Dewa, ini tadi Kak Fabi bilang kata tolak hujan kan Namlea juga bahaya nih. Jangan ada Dewa hujan di laut.
2: Iya, makanya jangan panji katolak. Jangan panji orang Dewa di Namlea. Kita stay deh. Fabio, aduh Fabio ini Bung Dewa semasuk ini. Katolak bikin surprise buat Kakak Ita.
0: Bikin apa tuh?
2: Bikin surprise tuh, kasih bagaimana suara.
0: Tadi,
2: suara-suara
0: tadi hampir lebih terbunuh.
2: Bunuh juga begini. Pusing ya, amat aja gak pusing.
0: Tapi tengok ini kayaknya Bang Dewa terbunuh juga.
2: Bunuh.
0: Tapi senjari barang suara asli semuncul.
2: Bikin gas kayak orang saja yang buang puasa.
0: Makanya kalau telepon itu pakai ini pakai suara asli dong. Saya ada slogan hai ya.
2: Pakai kecewa datang Namlea ketemu baku berapa baru menghilang
0: nanti pulang. Sa kan kau nanti kembali Namlea lagi, tenang.
2: Aduh
0: sudah lagu deh, lagu nanti ini kata sih kau curhat.
2: Biar akhir ini
0: blokir. Siap mau salam boleh
2: ya, beta mau salam buat beta Bapak Kades yang baru saja lewat. Bapak Kades salamin ini semua fans kita dengar ini. Buat Bapak Desa yang lagi santai, semoga selalu sehat, panjang umur Bapak Desa. Kemudian buat Ade Fabio, selamat malam, semoga sehat Ade. Terus ada Ewin, ada Enca, apa dia yang punya tengah-tengah. Steffi yang punya hati, salam sehat. Sarifida yang punya telaki. Juminten alias Eva Waihau, salam sehat. Terus ada Cecelina yang punya lorong galeria. Ada Eva Talaki juga. Vina punya kebun Jakarta Barat. Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Rere Kaya, salam sehat semuanya. Terus ada Fiona. Ini dia baru salam pertama buat Fiona yang di mana salam kenal, salam kompak. Ibu Natalia bareng Nona Haryati yang punya gunakan kepulauan. Ada siapa lagi? Bunda El, Nona Nano masuk dong bikin rame di radio. Terus Nona Tika, Nona Jingga, Nona Bulandari, Bapak Junaidi bareng masih orang punya gemba. Terus Mr. Gasuk bareng Bapak Tony di Puncak Tuni, selamat malam. Bapak Kece juga yang punya Bapak Kece, Pak Junaidi, salam sehat buat Bapak Junaidi. Saya bareng keluarga Mas Sohi, Abang Jeffrey. Ini salam-salam saja nih kakak, sing tahu alamat. Kemudian ada Abang Dev yang punya kairat tuh. Siapa lagi? Bu John yang punya bentas, Grace yang punya batu meja. Siapa lagi? Siapa lagi apa kakak? Habis.
0: Nanti kalau ingat boleh WhatsApp saja.
2: Oke, yang lain-lain kata salam kompas, salam sehat. Lewat udara juga. Buat kakak itu yang cantik dan baik hati.
0: Masya Allah.
2: Tabarakallah. Allah. Semoga selesai tugas kembali ke rumah bertemu keluarga dengan selamat.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Kata kakak Rere begini, sampai ketemu aku dabalai kakak.
0: Sampai baku dabalai, dadung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama lihat tadi disenggol ya di pertam, di awal tadi langsung muncul ke udara ya. Kayaknya siap harta ada ujang di Namle ya tuh. Jangan lupa Bang Dewa, kalau ada apa ujang nanti tolak kembali ke Suli, kakak Fabio tadi. Oke, okay, pendengar, di sesi pertama ini ada 3 lagu ya yang sudah siap kita putarkan. Tadi dari Kak Fabio, itu request lagu Kakai dari Nanaku, kemudian dari Kak Indah di WhatsApp tadi requestannya Sebelum Pagi Freshly Niku Yulu, dan tadi yang baru saja lewat yang paling heboh ya dari Namleya ada Abang Dewa ya, Dewa Hujan di Namleya yang request lagunya Gaya Ode dengan Berakhir dan Blokir. Katong dengarkan dulu 3 lagu ini, nanti setelah ini beta balik pastinya, karena katong akan seru-seruan sampai nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Jadi perbaik saudara dong yang ada stay tune dengan beta di malam hari ini, jangan kemana-mana, jangan di station, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara Katong sudah kembali lagi ya. Yang mau request boleh, yang mau telepon, lain telepon juga sudah tersedia. Ini di WhatsApp ada yang sudah gabung dari Kak Stevi ya. Selamat malam kakak, request lagu dong Cinta Sakota. Dangke kakak, Cinta Sakota siap mengudara. Kakak Stevi, dangke requestannya. Kemudian silahkan yang mau gabung boleh. Untuk line teleponnya sudah beta buka di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah kering-kering, sudah bergabung. Matawana Pro 4, selamat malam, halo.
1: Selamat malam, Matawana Pro 4, Kakak Ita.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Halo Bunda Natalia. Info halo cuaca di Toli-Toli, apakah hujan?
1: Cuaca masih panas, panas.
0: Oke, siap. Bunda mau request lagu apa malam ini, silakan.
1: Boleh request lagu Nona Manis Saparua.
0: Nona Manis Saparua dari siapa tuh?
1: Menyanyi kayak itu, boleh tolong carikan.
0: Oke, Bunda Beta sambil cari lagunya dulu ya. Mau salam-salam okay. Dulu boleh, silakan.
1: Oke, salam yang pertama ya Kakak Ita. Ada Dede di tengah-tengah, selamat malam. Kakak Rere juga selamat malam ya. Ada Eva Rita Lake, ada Bung Stevi juga. Terus ada Winda di rumah tiga, ada Bunda Kopi, Iskit ya, ada Master Gacok di Tuni, ada Mama In juga ya di kali tiga. Terus ada Abang Dewa di Namlea, ada Pence di Saparua, ada Usi Buce juga di Saparua ya, Eva di Wayahau, ada Ade Eca di Bentak. Terus ada Febio di mana ya Kakak Ita, di Suli ya. Terus ada Pak Marcel juga di Suli, ada Inka di Karpan, Wina di Kebun Jeruk, ada Yacen di tengah-tengah, ada Ibu Wijati juga, ada Pak Lenus. Pokoknya dirangkul sapu rata aja ya Kakak Ita dari Asam tanpa terkecuali. Kakak Ita tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia.
0: Terima
1: selalu.
0: Terima kasih Bunda.
1: Doa terbaik ya. Ya.
0: Lagunya Nona Manis dari Saparua atau Nona Saparua?
1: Apa Nona Saparua saya yang salah sebut?
0: Nona Saparua ya?
1: Iya, Nona Saparua.
0: Oke deh, siap mengudara.
1: Oke, makasih Kakak Ita. Doa terbaik ya buat Kak Ita dan keluarga di rumah.
0: Amin,
1: makasih,
0: amin.
1: Selamat malam, Dado.
0: Selamat malam, Dado. Oke, orang Toli-Toli yang baru saja lewat tadi ya. Requestannya Nona Saparua. Ada dua lagu berarti yang sudah siap kita putarkan. Satu lagi yang sudah bergabung. Matawana Prampas, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Kak Rika yang cantik.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Situasi di Puncak.
0: Mister Gasak ya?
2: Iya benar Kak Ita.
0: Siap, situasi di Puncak bagaimana nih Mr. Gasok, aman kah?
2: Ya, aman terkendali, cuma cuaca panas terus, nanti lama-lama air susah diambil.
0: Itu lagi ya, lagi musim kemarau ya.
2: Iya.
0: Jadi air memang agak susah, jadi ini juga untuk pendengar semua. Jadi karena musim kering ya Mr. Gasok ya, jadi mungkin yang suka bakar-bakar sampah di samping-samping rumah itu hati-hati ya. Karena kalau angin terus katong susah memperhatikan api lah, nanti terjadi kebakaran ya. Karena sekarang ini kayak kebakaran di mana-mana, jadi katong harus sama-sama jaga. Oke, lanjut. Mr. Gasok, malam ini lagu apa, silahkan?
2: Ini Kak Ita. Apa bunga situasi dari tersebut?
0: Bunga apa tadi? Maaf.
2: Cendrawasih.
0: Bunga cendrawasih atau burung cendrawasih, bunga ya?
2: Bunga.
0: Oke. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam yang pertama untuk yang baru lewat tadi, Bunda Natalia ya?
0: Betul.
2: Nah, terima kasih salamnya Bunda. Terus untuk sama Jadi yo sama saya bukan jadi sebelum kasih untuk teman. Kesempatan yang sudah keras di sana.
0: Halo.
2: Dia mau hujan di kota Pemeda. Terus effort di WHO seperti Bung Joni, tetangga Bung. Linda di rumah tiga, rumah Maria, adik Linda di apa, adik Encik di Betas, ya, Iski, Inka di Karpang, Buing di Kali Tiga, terus untuk Pak Keren di Pasen. Bunda Mari di Kerasi. Seluruh komunitas wartawan perompak yang berkata-kata di sini namanya satu persatu evaluasi. Ayu di Masohi, ini di Kebun Jeruk Jakarta. Bung Krespati di sini. Selamat malam, Iba. Terus untuk komunitas wartawan perompak yang masyarakat ini yang bisa menemukannya satu-satu, salam manis, salam kompak selalu. Spesial untuk kakak kita yang ada tugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi, dadu kakak kita.
0: Dadu, thank you. Iya, orang Puncak segabung, berarti ada tiga orang lagi ya yang segabung di malam hari ini untuk sesi kedua ya dari Kak Stevi, Bunda Natalia sama Mr. Gasok di Puncak Tuni. Requestannya masing-masing ada Cinta Sakota, kemudian Nona Saparwa dan Bunga Cendrawasi. Ini dari Peter Saparwani. Oke, tiga lagu ini siap menghiasi katong ruang dengar. Dan nanti setelah ini kalau masih ada lagi yang masih mau bergabung, masih boleh pastinya, karena katong masih nanti sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur ya. Jadi perbasaudara dong yang mungkin dari tadi sudah gabung-gabung tapi belum sempat diangkat teleponnya, di WhatsApp juga dari tadi Kakak V ya. Kakak V nanti setelah ini boleh gabung ya. Soalnya dari tadi telepon-telepon terus, tapi kebetulan pas telepon lagi angkat di lain telepon, jadi belum sempat juga. Oke, tiga lagu siap mengudara. Nanti setelah ini Beta Bale, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik, saudara Katong masih di Mata Wanda Pro 4 malam hari ini. Dan silahkan yang mau bergabung boleh di 0911311544. Ada yang sudah gabung nih. Mata Wanda Pro 4, selamat malam, halo.
1: Mata Wanda Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam, orang yang punya WAI. Kakak Iwin, kabar bagaimana tuh? Siap. Info cuaca di WAI dolo.
1: Info cuaca di WAI sangat panas sekali.
0: Kapanasan nih?
1: Iya.
0: Siap, siap. Malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Mau request lagu Luka di Atas Luka.
0: Luka di Atas Luka. Siap, Bang. Iya. Ini dari siapa lagunya, Kevin?
1: Diana Malela.
0: Oke, mau salam-salam dulu boleh?
1: Ya, salam pertama kita sampaikan kepada kita yang bertugas. Selamat malam, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Dan juga buat Mr. Gasok, Mr. Barto, bukan Evan, Ewin di WAI. Aduh, Mr. Gasok juga bilang Evan saja. Ewin dan Benemasa di jalan yang sama kembali. Dan juga buat Putra Mos di FES, buat Usitira juga, dan juga buat Fabio di Suli, Abang Hussein di tengah-tengah, Abang Deden juga di tengah-tengah, buat Dennis yang ada di rumah tiga, Ojon di Halong, Igo di Masohi, buat Bunda Ellen di Toli-Toli, Bunda Winka juga, buat Usios di Kuda Mati, buat Bum Ponce juga. Selamat malam aja kalau gimana cairin tentang masa jalan yang sama. Dan juga buat Putra di Namlea, buat Dewa Hujan. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Inka di Karpan, Abang Jeff juga. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan. Sesial buat seseorang aja, selamat malam aja. Kalau lagi monit, Ewin tentang masuk di jalur yang sama. Jangan suka dengar saja kalau berani masuk. Dan juga buat Mama, selamat malam aja, selamat tidur, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan buat itu sekali lagi, selamat malam, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Itu lagunya ada, kan?
0: Lagunya ada, Kakak Siap Pengudara. Danke. Iya, di WhatsApp nih ada yang sudah gabung lagi dari Kak Riful. Katong bacakan dulu. Selamat malam Kakak, mau request lagu Dodi Latu Hari-Hari Si Harga Mati tapi yang R&B Soul. Oke, R&B Soul. Oke Kakak, siap mengudara ya. Si Harga Mati, Dodi Latu Hari-Hari yang R&B Soul, yang mengudara. Satu lagi boleh, silahkan ya untuk tiga penelpon di sesi ketiga ini. Line telepon sudah beta buka. Yang mau gabung boleh di 0911311544 atau di WhatsAppnya Pro 4 boleh gabung-gabung juga. Oh oke, okay. Ada yang sudah gabung. Mata Wanda Pro 4, selamat malam, halo.
2: Mata Wanda Pro 4. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Yan di WAI.
0: Dengan siapa, maaf?
2: Yan.
0: Dengan Yan di WAI. Halo, Kak Yan, kabar bagaimana tuh?
2: Sehat-sehat saja, Ibu.
0: Siap, mau request lagu apa, silakan.
2: Lagunya Just Enamos, ada?
0: Judulnya apa tuh?
2: Terlalu manis.
0: Judulnya apa, maaf?
2: Terlalu manis.
0: Terlalu manis dari Yochen Amos. Siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Buat salam-salam buat Usi yang menyiar. Selamat malam. Selamat menyiar. Kalau pulang hati-hati di jalan. Boleh itu tahu sih pulang kemana?
0: Di Kapaha.
2: Oh iya. Ya sih kalau pulang hati-hati ya di jalan.
0: Oke, danke. Ada lagi salam-salamnya boleh?
2: Salam buat Fabio di Suli, buat Deden di tengah-tengah, Abang Uceng juga di tengah-tengah.

0: Irma Tiga, Dennis, buat Ibu Ketua Pertuni di Kayu Putih, buat Adik Aki, buat Igo yang ada di Masohi, buat Abang Haris yang ada di Wehelu, buat Ibu Marni yang ada di Pasto, juga Ibu Rere juga di Pasto, buat Ira yang ada di kamar, buat Dewa Hujan yang ada di mana tuh?
1: Di Namlea.
0: Di Namlea. Buat Abang Gatot yang ada di Puncak Sunu, Abang Asot yang ada di Puncak Sunu. Selamat malam buat semua penyiar kru-kru Mata Warna Perempat di mana saja berada. Selamat malam. Tuhan berkati. Usi kalau pulang hati-hati di jalannya.
1: Siap.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Dangke. Iya, tadi Kak Yan yang baru saja lewat ya. Dan ini ada 3 lagu yang sudah beta siapkan untuk pendengar semua di malam hari ini ya. Ada tadi yang sudah masuk request. Kak Ewin, Kak Rivo sama Kak Ian. Dan ini satu lagi ya, katong angkat saja karena ini sudah dari tadi telepon-telepon ya, tapi karena selalu berpapasan dengan orang lain jadi saya yang dapat angkat. Halo, Mata Warna Perempat, selamat malam. Waduh, ini kayaknya belum tersambung. Iya. Nanti mungkin boleh telepon lagi. Ini Kak Kavi dari tadi sudah gabung-gabung. Iya, ini sudah gabung lagi. Halo, Mata Warna Perempat, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Nah ini, halo. Dari tadi yang sudah gabung-gabung di WhatsApp tapi.
2: Aduh, telepon dari tadi ini hanya terima di lain ini alternatif. Yang lain.
1: Kak Kavi, ini su telepon-telepon dari tadi cuman pas Kak Kavi telepon, lain telepon ada yang telepon lah jadi katanya bisa angka dua-dua ya.
2: Oke, siap-siap.
1: Kakak boleh silakan requestannya dulu.
2: Apa kabar ini?
1: Baik.
2: Kita jumpa lagi nih.
1: Betul. Bagaimana kabar?
2: Kabarnya sehat Kak Ita.
1: Siap. Malam ini mau request lagu apa Kakakku? Silakan.
2: Tolong carikan beta lagu dari Gege.
1: Dari Gege.
2: Iya. Dari Gege, Ale yang terakhir judulnya.
1: Ale yang terakhir.
2: Iya.
1: Bentar ya Kak ya. Ale yang terakhir. Oke, ada nih lagunya Kakak. Mau salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Iya, mas salam buat ini Bapak Yandi. Ih, sebenernya aku waktu masih nyungi. Salah sebut deh, kalau salah sebut minta maaf. Panggil Bungsa. Bu Yan yang ada di Laha bersama keluarga. Yang ada di Puncak Tuni. Bung, siapa nama? Gacor ya? Gacor sama Bung Tony yang di Puncak Tuni. Terus Buan Jepung, Jeffrey di Ahuru, Eva di Wehaong, Eva Talake, Fabio di Suli, Bun Dendeng di tengah-tengah sama, aduh dengan teman-temannya di situ. Selamat malam, Mat Ewin di Wai juga. Buat Bundewa yang ada di Namlea juga, selamat malam bersama keluarga. Bunda Poppy di skip. Pokoknya buat semua-semua saya, Kakak Ita yang lagi dengar. Selamat malam, salam kompak selalu.
1: Oke,
2: Kakak Ita,
1: siap.
2: terima kasih. Selamat
1: Sama-sama.
2: bertugas.
1: Danke.
2: Sukses selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Semangat selalu. Tuhan selalu berkati.
1: Amin.
2: Sampai jumpa lagi.
1: Sampai jumpa lagi.
2: Oke,
1: Dadah.
2: Kakak Ita ada lagu kah?
1: Lagunya ada, Kakak. Siap mengudara.
2: Nah, oke, terima kasih
1: Terima
2: Kakak
1: kasih.
2: Ita.
1: Sama-sama.
2: Sampai jumpa lagi. Dadah.
1: Dan iya, orang orang Kupang ya, su gabung. Dan kata putarkan dulu requestan-requestan yang sudah masuk ya. Nanti setelah ini beta balik, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Katong sudah di penghujung acara Matawana Pro 4. Dan satu lagu menutup Katong kebersamaan di malam hari ini ya. Di Matawana Pro 4 ada Freshly Dikiru dengan Jang Carilai. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena Beta masih akan hadir untuk menemani pendengar sampai nanti menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini akan ada beberapa Donci Nusantara yang akan Beta hadirkan. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

buat saudara semua. Don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit buat saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara sentrasa. Katong sudah dipukul 23 lebih 55 menit dan itu artinya Katong harus berpisah di hari ini 28 September 2026. Tapi jangan khawatir, karena besok Katong akan hadir lagi di pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur untuk menemani pendengar dengan beragam informasi, kemudian hiburan-hiburan dan donci-donci juga. Jadi para saudara dong yang sudah stay tune dengan Katong dari pagi tadi sampai sekarang dan gebanya, semoga lagu-lagu yang Katong hadirkan menghibur pendengar semua. Dan akhir kata, Bita Itawakano pamit undur diri. Salam sehat.

Basudara gandong dengan terdengarnya irama Doncini, maka selesailah katum pun tugas para batam basudara di sepanjang hari ini. Senin 28 September 2026. Katum berpisah dengan harapan baku dapat leso hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan katum. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampah.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Basudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong seng pernah bajalang sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi basudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-parsa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pelangkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

apa yang menurut kamu baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut dia baik untukmu. Yesus adalah sahabat yang tahu semua kesalahan dan kesalahanmu, namun dia tetap percaya.

Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengimbau masyarakat, khususnya pelaku pelayaran dan warga pesisir, mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Maluku. Informasi tinggi gelombang tersebut berlaku mulai 29 September 2026 hari ini pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur hingga 30 September 2026 pukul 9 pagi. BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pola angin di wilayah Maluku yang secara umum bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 20 knot. Selain itu, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga lebih dari 20 knot terpantau di perairan selatan Pulau Buru, perairan Wetar, Laut Arafuru. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah tersebut. Wilayah yang berpeluang mengalami gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter meliputi perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Wetar, serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. BMKG juga mengingatkan adanya risiko keselamatan pelayaran. Perahu nelayan perlu mewaspadai kondisi ketika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara kapal tongkang perlu memperhatikan kondisi angin lebih dari 16 knot dan gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri, BMKG menetapkan perhatian khusus ketika kecepatan angin lebih dari 21 knot dan gelombang di atas 2,5 meter. Sedangkan kapal berukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar perlu mewaspadai angin lebih dari 27 knot dan gelombang di atas 4 meter. BMKG meminta masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah pesisir sekitar area yang berpotensi mengalami gelombang tinggi agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan laut.

Apa kabar basudara semua? Semoga kabar baik, sehat. Yang subangun pagi, pagi sekali. Hari ini ketumpung cuaca, alhamdulillah puji Tuhan ya. Ada ujang, kaseng, aduh debunya minta ampun. Karena kering toh, kekeringan di jalanan. Terus kalau jalan-jalan juga kalau misalnya pasir-pasir, itu pasti debu. Di rumah saja nih Mbak Saudara, di beta pun rumah nih Mbak Saudara, itu teras rumah itu sampai berdebu. Biar kata-katong susah pulai, sapu pel sama saja. Jadi untuk saat beberapa waktu nih katong jarang pel karena sama saja. Nanti debu-debu itu debu tebal sekali Mbak Saudara. Nah, tapi alhamdulillah puji Tuhan, pagi ini cuaca ada ujang sadiki, ada ujang ya. Kalau dari Wayame, beta jalan belum ujang. Tapi pas masuk di arah-arah kota Jawa, nah beta kaget nih, ih jalanan basah. Beta pikir mungkin orang ada siram air kah di jalan begitu. Ternyata berapa ratus meter jalan, ih berarti basah, berarti hujan begitu toh. Nah bagus. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada ujang-ujang juga sedikit supaya ketemu tanaman-tanaman nih akang sing kakaringan karena sumber bulan-bulan kakaringan begitu toh. Lalu kalau misalnya hujan ya akan bernapas sedikit juga, mandi sedikit ya. Ibaratnya kalau ketemu nih manusia, ketemu sing mandi-mandi, aduh itu serasa bagaimana ya. Tapi kalau pas mandi, wah segar luar biasa. Lalu pagi ini beberapa menit lalu Bapak Saudara, bukan beberapa menit, jam berapa tadi ya, jam 5:30 kalau saya salah, itu hujan cukup deras. Tapi ya sebentar saja, tapi lumayan ya Bapak Saudara, kita harus bersyukur. Apapun itu sadiki, biar sadiki saja, biar cuma berapa menit hujan, tapi yang penting akan ada bikin basah tanah-tanah nih juga supaya jangan terlalu kekeringan. Iya, Pak Saudara selamat pagi. Katong mengucapkan untuk Pak Saudara yang subangung, siap-siap para mopi kantor ya, mopi sekolah, semua mopi kuliah, selamat beraktivitas perdong semua. Hari ini mudah-mudahan katong punya apapun yang katong rencanakan, apapun katong kerjakan, jalankan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya. Kita tahu ada dua-dua pagi khusus yang sudah dinaikkan oleh Pak Saudara semua. Bisa menjadi masalah, atau berserah saja sama Tuhan. Nah Pak Saudara, pagi ini kita ada informasi Pak Saudara, di mana siswa SD Negeri 61 dong kemarin pagi itu, kalau biasanya belajar di kelas, nah kemarin itu dong beralih ke kapal. Belajarnya di kapal. Jadi berpindah dari bangku dan papan tulis ke geladak kapal. Nah pastinya namanya anak-anak ya, rasa penasaran, ingin tahu itu sangat tinggi sekali. Nah jadi dong masuk di kapal angkatan laut ya, kapal angkatan laut Alkura milik komando daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Senin kemarin. Dan pastinya dong didampingi oleh guru pendamping dan juga dong mengikuti program pembelajaran luar kelas bertema nih memperkenalkan angkatan laut. Nah Bapak Saudara, bagi dong kunjungan ini bukan sekadar perjalanan keluar sekolah, melainkan kesempatan untuk dong lihat langsung dunia yang selama ini mungkin hanya dong lihat, dong kenal dari buku pelajaran. Nah jadi Bapak Saudara, di atas kapal angkatan laut atau KAL Alkura, para siswa diperkenalkan untuk dikenalkan dengan kehidupan prajurit TNI AL, sekaligus fungsi kapal-kapal itu, akan fungsi-fungsi tombol-tombol mungkin itu untuk apa, dan juga Bapak Saudara pertahanan wilayah laut itu yang dikenalkan ke anak-anak kecil nih. Nah lalu dong juga berkesempatan melihat anjungan kapal, terus tempat berbagai aktivitas penting seperti ada navigasi, komunikasi dan pengendalian pelayaran dilakukan. Nah jadi seperti itu Pak Saudara,
ramai sekali ya. Dan di lokasi suasana pembelajaran berubah dari teknologi kemaritiman menjadi jejak sejarah pertahanan Ambon. Para siswa juga bisa menjelaskan bukan bisa menjelaskan, dapat penjelasan mengenai peninggalan masa pendudukan Jepang itu tahun 1942 sampai 1946 serta fungsi bunker sebagai bangunan perlindungan dalam situasi peperangan. Ya banyak sekali yang dong lakukan ya di atas kapal Kamareng. Ya, ada lebih dari 80 siswa atau tepatnya 91 siswa SD Negeri 61 ya. Itu saja yang bisa kita informasikan bapak saudara. Yang pasti memang untuk pelajaran-pelajaran ini para guru memang harus punya kreativitas untuk supaya anak-anak itu seng bosan begitu. Jadi ada suasana lain yang dong dapat. Jadi kira-kira seperti itu bapak saudara. Dan kebanyakan masih dengan katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Katong balik lagi nanti dengan kabar-kabar.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang alih rasa, beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Wah saudara, Alif pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Wah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, dan sing peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 4 penumpang longboat yang mengalami kerusakan mesin di perairan Kabupaten Maluku Tenggara pada Senin kemarin, 28 September 2026. Kapal bermotor tersebut awalnya bertolak dari Pulau K Besar menuju Kota Tual pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tapi 1 jam setelah keberangkatan, armada tersebut mengalami gangguan mesin hingga terombang-ambing di lautan. Koordinator Pos SAR Tual, Masli Roger Ulat, mengungkapkan bahwa pihak keluarga dari korban segera melaporkan kejadian tersebut pukul 8.50 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung mengerahkan kapal rigid inflatable boat atau RIB menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 15,64 mil laut arah timur dari Pelabuhan Tual. Dikatakan pukul 9.30 WIT, lokasi longboat berhasil ditemukan. Seluruh penumpang dievakuasi menuju Kota Tual dalam keadaan selamat. Meski di tengah kondisi cuaca berawan, kecepatan angin 29 knot dan gelombang setinggi 2,5 meter. Adapun 4 korban selamat diantaranya Octavianus Bernal, 49 tahun, Franz Elia Erubon, 57 tahun, Marce Erubon, 57 tahun, dan Erubon Bernal, 11 tahun. Ia mengaku operasi penyelamatan ini melibatkan gabungan personel dari Pos SAR Tual, Polairut Tual, Lanal Tual, serta pihak keluarga korban. Dengan berhasil dievakuasinya seluruh penumpang, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu itu.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alice yang tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Ana nanti kan palungku ni kak. Kak pun bisa sama-sama lindungi.
1: Baik saudara, peringatan World Tourism Day 2026 di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah menjadi momentum untuk mendorong gerakan pariwisata berkelanjutan yang menempatkan kelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan pariwisata di Maluku. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Benteng Amsterdam, Negeri Hila, Kecamatan Lihitu, Maluku Tengah mengusung tema Sustainable Tourism Movement dengan tagline Merawat Alam, Melestarikan Budaya, Menguatkan Masyarakat. Tema tersebut menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata yang sehingga hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga berkelanjutan lingkungan. Tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Dan Pak Saudara, kegiatan ini diinisiasi Balai Pelestarian Budaya Wilayah Maluku dan dilaksanakan melalui kolaborasi bersama IAKN Ambon, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Negeri Hila, serta Pemerintah Negeri Kaitetu. Kepala Balai Pelestarian Budaya Wilayah Maluku, Dodi Wiranto SSM Home, menegaskan bahwa kekayaan alam dan budaya Maluku merupakan modal penting dalam pengembangan pariwisata yang harus dijaga bersama. Masih dengan di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.
0: Oh, ini anak-anak di kampalungku nih, Kak. Kapan bisa sama-sama lindungi?

0: Kakak, selesai.
1: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alice yang tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul sapuliti di Munegri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, dan bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung, dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: que baila. Kayak lima, habis itu cucur lima, iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain, ini kan iya.
2: Seminum teh sore kalau belum, saudara, jangan lupa ngopi.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

saksikan Keton di Pro Ampas, suara budaya Maluku. Jam 8 lewat 26 menit. Untuk yang super aktivitas hari ini, Keton sudah masuk di hari ke-29. Iya, sih ngerasa ya, saudara, sudah tanggal 29, besok sudah tanggal 30. Lusa sugajian, asik. Selamat menikmati hari ini, saudara, di hari Selasa.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Ya, saudara, pagi-pagi begini untuk saudara yang masih bingung cari sarapan pagi, mungkin ini bisa menjadi bahan inspirasi untuk saudara. Kalau biasanya mungkin saudara makan roti atau kue, nah, kenapa pagi ini saya coba untuk makan bubur Manado. Kalau biasanya tuh bubur bubur itu identik dengan nasi lembut atau ya bubur lah ya, yang disajikan bersama suwiran ayam, cakwe atau telur. Ada satu hidangan yang beta rasa samosu tahu nih, bubur Manado lah ya, su tahu. Kalau orang-orang Manado bilang itu biasanya dikenal dengan nama tinutuan. Nah, saudara, hidangan ini bukan sekedar bubur biasa, karena akan di situ suara campuran sayur-sayur semua tuh. Selain baras yang nanti jadi bubur, tapi akan juga bercampur dengan labu kuning, ada jagung, ada aneka sayuran. Terus ini yang bikin bubur Manado nih akan memang bubur yang benar-benar bergizi, karena ada sayur-sayurannya. Nah, karena akan pun tekstur yang lembut toh, berpadu dengan sayuran, masih terasa kalau ketong makan. Jadi saya heran kalau satu suapan tuh bisa bikin ketong pun lidah itu akan bagoyang-bagoyang. Jadi kadang-kadang nanti akan disajikan dengan apa? Ada tahu, ada juga yang dengan telur. Tapi kita paling suka tuh yang campur dengan telur asin. Wih, itu akan paling enak sekali ya. Tapi kalau saudara bagaimana? Biasanya kalau makan bubur Manado, akan pun tamang apa? Macam-macam ya, masing-masing orang beda-beda. Mungkin ada juga yang suka dengan ikan asin. Kadang-kadang akan kan pakai ikan asin tuh, ikan garam. Ramalah ikan garang. Nah, jadi sing salah kalau misalnya pagi-pagi begini saudara lagi pengen makan bubur Manado. Nah, silakan dicari saja. Beta sih tahu kalau pagi-pagi nih tanpa makan bubur Manado di mana kalau di Ambon ya. Kalau malam sudah tahu pastilah. Katong sing jauh-jauh dari sini. Nah, jadi saudara, kenapa sing coba makan bubur Manado? Ini khusus kayaknya harus ada orang-orang Manado boleh, tapi saya tahu di mana. Nah, kalau misalnya saudara ada punya rekomendasi, bisa langsung telepon keton di Pro Ampa atau telepon keton di Pro Ampa di WhatsAppnya Pro Ampa atau WA saja. Jadi begitu saudara. Siapa tahu toh keton bisa saling tukar informasi for saudara yang lain begitu. Dan kebanyakan masih bersama dengan Ketong di Pro Ampa. Selamat pagi buat saudara semua yang sekarang masih tetap setia mendengarkan siaran Pro Ampa

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.